Sungai Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: bawah misi kesaling hubungan kecerdasan buatan AI seperti di port MRT otomatik sepenuhnya, sistem pengurusan trafik udara didorong AI serta rangkaian pelabuhan pintar. Sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurfazi Haji Mohin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang ini nanti.

Perbaikan untuk panduan bersama waktu sekarang 2.11 minit petang waktu Negara Brunei Darussalam, dan kembali bersama saya Isma dalam ruangan Serambi Petang. Dan Alhamdulillah kita sudah pun berada di jam kedua, di mana di jam pertama tadi telah pun dikongsikan maklumat cuaca juga sidang pengarang untuk edisinya hari ini. Manakala pengisian di jam kedua pula, info ASEAN juga akan saya kongsikan bersama awal petikan pelita online yang dipetik dari laman sesama pelita Brunei, iaitu pelitabrunei.gov.bn. juga menyusul selepas itu, laporan bomba dan penyelaman akan dapat anda ikuti ya untuk edisinya hari ini Rabu 8 Julai 2026, dan insyaAllah sekitar 2.45 minit petang nanti ya. Juga berita ke udara dari Studio Jubli 1 pada pukul 3 petang nanti. Baiklah, Madis, bersempena dengan 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, awda bolehlah menyertai kuis bahasa sempena Bulan Bahasa 2026 dan hantarkan jawapan awda melalui talian WhatsApp Nasional FM, iaitu 8333923, sekali lagi 8333923, sertakan nama penuh serta nombor kad pengenalan pintar awda sehingga 4 petang ini nanti ya. Dan seorang pemenang bertuah akan dipilih dan akan dimaklumkan kemudian. Baiklah, soalannya cukup mudah sahaja, di mana soalannya berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan lutanan? Adakah A, teliti, B, hutan, atau C, tebal? Untuk lebih jelas, saya kongsikan

Dan soalannya sekali lagi, soalannya berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan lutanan? Adakah A, teliti, B, hutan atau C, tebal? Dan sekali lagi, hantarkan jawapan audio ya melalui talian WhatsApp Nasional FM 83339233, sertakan nama penuh serta nombor kad pengenalan pintar audio sehingga 4 petang ini nanti, dan kami mencari seorang pemenang bertuah sahaja yang akan kami pilih dan akan dimaklumkan kemudian ya. Baik, ada tetap teruskan kesedaran anda bersama kami di National FM menerusi frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Dan yang masih lagi setia mengikuti kami di National FM, apapun sama petang buat anda, terima kasih memilih National FM sebagai penemuan anda pada petang Rabu, dan saya Ismakan menemani anda sehingga 5 petang ini nanti dalam ruangan Serambi Petang.

Ya, sudah demikian tadi dapat anda ikuti info ASEAN terbitan Haji Mohd Nakyudin. Dan sudah pun 2.30 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, dan seperti yang dijanjikan akan dikongsikan petikan pelita online untuk edisinya hari ini Rabu 8 Julai 2026 yang dipetik dari Pelita Brunei melalui laman sesam Pelita Brunei iaitu pelitabrunei.gov.bn. Dan terdapat banyak sebetulnya berita dan juga artikel yang dimuat naik. Di antaranya ialah seperti tajuk berita mengenai dengan BSP dan JPMC tanda tangani 3 perjanjian, juga tajuk berita dan artikel seterusnya bahasa Melayu sebagai wahana perpaduan dan wadah ilmu, juga tajuk berita mengenai peranan belia memacu inovasi pemeliharaan ekosistem marin, dan yang terakhir sekali mengenai dengan kemeriahan persediaan sambutan Hari Kepuceraan. Dan banyak lagi sebetulnya berita-berita yang dapat anda ikuti di dalam laman sesam Berita Brunei, itu sekali lagi beritabrunei.gov.bn dalam ruangan berita. Dan yang menarik perhatian saya untuk mengongsikan satu artikel melalui ruangan berita, iaitu mengenai dengan kemeriahan persediaan sambutan Hari Kepuceraan, di mana sambutan perayaan ulang tahun Hari Kepuceraan Kebadili Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abulkiyah Mu'izzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam disambut setiap tahunnya pada 15 Julai. Jadi menjelang sambutan tersebut, di mana pelbagai persiapan giat dilaksanakan bagi memastikan segala atur cara berjalan dengan lancar, di samping menyemarakkan lagi suasana perayaan sebagai tanda taat setia serta kasih rakyat terhadap Kebadili Yang Maha Belia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abulkiyah Mu'izzaddin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan tinjauan di sekitar Bandar Seri Begawan mendapati di mana kawasan-kawasan utama telah dihiasi dengan pintu gerbang yang indah dan melambangkan identiti Melayu Islam Raja, lampu cucul serta kibaran bendera negara yang menyerlahkan suasana meriah menjelang sambutan perayaan berkenaannya. Dan apatah lagi pada waktu malam, keindahan ibu negara semakin terserlah apabila disinari dengan gemerlapan lampu hiasan yang menghiasi pintu gerbang, bangunan serta jalan utama. Dan rakyat jelata juga tidak ketinggalan dalam menzahirkan semangat patriotisme dan sokongan terhadap kepimpinan Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui pengibaran bendera Negara Brunei Darussalam di kediaman, bangunan kerajaan, permis serta gedung perniagaan yang menyemarakkan lagi suasana menjelang sambutan tersebut. Dan selain itu, hiasan kain rentang merafakkan sembah ucapan Hari Kepuceraan ke hadapan Majlis Kebadili Yang Maha Mulia yang ke-80 turut dipasang di pelbagai lokasi strategik. Ya. Dan persiapan melibatkan kerjasama berbagai agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan serta pihak berkaitan yang bertukus lumus menjayakan sambutan berkenaan. Dan sambutan perayaan ulang tahun Hari Kepuceraan Kebadili Yang Maha Mulia setiap tahun menjadi wadah ya bagi rakyat dan penduduk negara ini menzahirkan rasa syukur serta taat setia di samping mengeratkan hubungan antara raja dan rakyat. Demikian tadi ada dikongsikan satu artikel melalui ruangan berita bertajuk kemeriahan persediaan sambutan Hari Kepuceraannya. Jadi jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan berita-berita artikel-artikel yang terdapat di Berita Brunei, anda bolehlah terus melayari laman sesam Berita Brunei iaitu www.pelitabrunei.gov.bn dan tekan ruangan berita, atau anda boleh memuat turun Berita Brunei di Google App Store, di mana ianya sebetulnya memudahkan ya pengguna mendapatkan berita terkini di samping meningkatkan perkongsian maklumat dengan pelaksanaan yang cepat dan mudah. Demikian ada dikongsikan petikan berita online untuk edisinya hari ini Rabu 8 Julai 2026. Jadi tetap teruskan kesihatan anda bersama kami di Nasional FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei. Dan tepat pada pukul 2.45 minit petang ini nanti akan dapat anda ikuti laporan bomba dan penyelamat untuk edisinya hari ini.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus dia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Rengkaian Nasional FM. Saya Ali Bomba Wanita 1263 Nur Syahira binti Muhammad Sazwan Tio dari bahagian komunikasi Koprat akan menyampaikan ringkasan laporan panggilan kecemasan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang diterima di sepanjang minggu mulai 29 Jun hingga 5 Julai 2026. Sepanjang minggu berikut, sebanyak 59 panggilan telah direkodkan di keempat daerah daripada jumlah itu. 3 panggilan adalah berkaitan kes kebakaran, manakala sebanyak 30 panggilan adalah insiden gangguan bintang liar iaitu ular. Turut direkodkan insiden yang memerlukan bantuan bomba seperti pokok tumbang, bantuan lampu, bantuan kemalangan jalan raya, bantuan mengangkat pesakit, bantuan mencari dan menyelamat orang yang sesat. Sehubungan dengan itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat ingin mengungsikan beberapa saranan keselamatan khususnya keadaan cuaca yang tidak menentu. Elakkan melakukan aktiviti di luar rumah semasa cuaca panas. Kurangkan aktiviti fizikal lasak seperti hadkan senaman berat atau kerja fizikal lasak semasa cuaca panas. Gunakan kipas atau penghawa dingin untuk menyejukkan ruang tempat kerja atau kediaman. Sentiasa waspada dan peka terhadap persekitaran. Jangan lakukan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan rumput dan semak sentiasa dipotong bagi mengundang binatang liar iaitu ular. Jangan tinggalkan masakan tanpa pengawasan. Jangan tinggalkan bahan berbahaya di dalam kereta seperti power bank atau laptop. Jabatan Bomba dan Penyelamat sentiasa bersiap-siap 24 jam sehari untuk memberi tindak balas pantas terhadap setiap panggilan kecemasan. Ikuti kami di laman sosial Facebook iaitu BFRD Brunei Fire and Rescue Department, di Instagram kami iaitu BFRD.995 dan di TikTok iaitu Brunei.firefighters. Bagi sebarang kecemasan, segera hubungi talian kecemasan 995 dan jika AUDA ada sebarang pertanyaan mengenai tips keselamatan kebakaran, hubungi kami di bahagian komunikasi korporat di talian 2380402 atau 2380409 sambungan 111. Sekian laporan mingguan Jabatan Bomba dan Penyelamat dan seterusnya kembali ke National FM. Terima kasih.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.

tip keselamatan ketika cuaca panas bagi warga sekolah. Berikutan cuaca panas yang berterusan. Kementerian Pendidikan ingin mengingatkan semua warga sekolah agar mengambil langkah berjaga-jaga semasa melakukan aktiviti luar dengan mengikuti tip keselamatan berikut. Menggunakan pelindung matahari dengan SPF 15 atau lebih tinggi. Minum air secukupnya. Pakai pakaian longgar, ringan dan berwarna cerah. Pakai topi dan cermin mata hitam. Pakai kasut yang sesuai. Berwaspada terhadap tanda-tanda awal strok haba, iaitu sakit kepala, kekeliruan, lemah badan, loya, kekejangan otot dan kulit yang lembap atau sejuk. Sumber diperolehi dari bahagian Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar, Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan Kementerian Pendidikan.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Baik, ada demikian tadi dapat anda ikuti laporan bomba dan penyelamat untuk edisinya hari ini, Rabu 8 Julai 2026. Dan baik, di mana pun anda berada ketika ini yang mendengarkan Nasional FM, mungkin saja yang berada di gedung-gedung perniagaan ataupun yang sedang berniaga sampai santai mendengarkan Nasional FM, apapun semoga laris jualannya ya. Dan yang berada di pejabat ketika ini, selamat menjalankan tugasan anda. Semoga apa saja tugasan yang anda laksanakan pada hari ini dipermudahkan dan semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik untuk tetap terus melakukan tanggungjawab yang diamanahkan pada kita ya. Dan untuk pandu bersama, waktu sekarang 2:51 petang waktu negara Brunei Darussalam, dan tepat pada pukul 3 petang ini nanti berita ke udara dari studio Jubilee 1. Dan selepas berita nanti saya akan kembali bersama anda untuk meneruskan lagi ruangan Serambi Petang di jam berikutnya sehingga 5 petang ini nanti. Baik, ada di negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di dalam monsun barat jaya yang lazimnya akan berterusan sehingga September 2026, dan pada pukul 11.45 pagi waktu tempatan pada hari kemarin Selasa 7 Julai 2026 di mana Taufan Bavi dikesan dan diramalkan bergerak ke arah barat laut. Jadi Taufan Bavi dijangka secara tidak langsung akan mempengaruhi keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam dengan bahawa hujan berpetir berserta dengan angin kencang sekali-sekala. Jadi sehubungan itu dan selaras dengan nasihat cuaca yang telah dikeluarkan, keadaan cuaca aktif dijangka bermula pada hari ini Rabu 8 Julai 2026 hingga Jumaat 10 Julai 2026. Jadi kelajuan angin boleh meningkat sehingga 55 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir, manakala di perairan negara Brunei Darussalam keadaan laut secara amnya adalah berombak diparas sedikit kesederhana dengan ketinggian ombak antara 0.5 hingga 1.5 meter. Namun keadaan ombak dijangka meningkat ke paras bergelora dengan ketinggian ombak sehingga 2.5 meter mulai pada hari besok ya, Khamis 9 Julai 2026 hingga Sabtu 11 Julai 2026. Jadi orang ramai, para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut adalah dinasihatkan ya untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku, dan angin kencang boleh menjejaskan struktur-struktur yang tidak kukuh dan meningkatkan lagi risiko pokok tumbang dan atap terbang. Jadi risiko banjir kilat terutamanya di kawasan rendah dan mudah banjir serta kawasan berdekatan dengan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Jadi keadaan laut di paras sederhana ke bergelora

adalah berbahaya bagi semua bot bersaiz kecil. Semua aktiviti rekreasi dan juga sukan laut dan Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam akan terus memantau keadaan cuaca dari semasa ke semasa dan akan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika perlu. Dan maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini boleh diterima dengan lebih mudah melalui aplikasi Muda Alih Brunei WX, dan selain itu maklumat cuaca terkini juga boleh diperoleh dengan menghubungi ke peramal cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang www.met.gov.bn. Dan Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam juga ingin menasihatkan kepada orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dan percaya dengan maklumat yang disebarkan melalui mana-mana aplikasi media sosial tanpa memastikan kesahihan maklumat yang disebarkan terlebih dahulu.

0: di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Kami menyebar informasi mencana inspirasi kembali di udara Nasional FM Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Kembali kita bersama di udara. Amira bersama Auda pada ketika ini sehingga ke pukul 8 malam nanti menggantikan tugasan rakan kita sebentar tadi Isma yang telah pun bersama Auda menerusi ruangan Serambi Petang. Dan Auda, hari ini pertemuan kita di hari Rabu 22 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Julai 2026 Masihi yang juga merupakan hari yang ke-189 di minggu yang ke-27 untuk tahun 2026 ini. Saya harapkan para pendengar kita di Nasional FM ini sama ada yang sedang berehat pada ketika ini ataupun yang sedang dan baru memulakan perjalanan pulang, semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Juga kepada yang memandu itu, sedikit pesanan untuk Auda untuk mengekalkan kewaspadaan di jalan raya. Pandu dengan tenang dan berhati-hati, terutama pada ketika ini. Saya yakin beberapa kawasan sedang mengalami kesesakan lalu lintas, jadi harap-harapnya Auda dapat bersabar. Dan sentiasa kita beringat, walaupun sampai ke destinasi itu penting, tetapi keselamatan Auda jauh lebih penting. Pandulah dengan berhemah, semoga Auda selamat sampai ke destinasi yang dituju. 5.11 minit petang waktu pada ketika ini. Selepas ini kita ikuti dahulu secubit fakta membuka pertemuan kita menerusi variasi senja ini.
1: Dengarkan National Anthem.
2: Secubit fakta.
3: Kelebihan ikan emas. Ramai orang suka memelihara ikan emas di dalam kolam atau di dalam akuarium. Ikan emas dalam bahasa Inggeris goldfish adalah sejenis ikan kecil. Ia dikatakan ikan yang terawal dipelihara dengan jinak.
2: Secubit fakta.
3: Warna kulitnya jingga kemerahan atau jingga kekuningan atau lebih tepat warna emas. Ramai yang memelihara ikan ini sebagai hobi sahaja. Ikan emas boleh membesar sehingga 59 cm panjang dan beratnya mencapai 4.5 kg. Walaupun ikan emas itu bersaiz kecil, tetapi tidak ramai di kalangan kita yang tahu akan kelebihannya.
2: Secubit fakta.
3: Salah satu kelebihan ikan ini ialah kebolehannya melihat cahaya inframerah dan ultraungu. Selain daripada itu, ikan ini juga boleh mengesan gempa bumi lebih awal sebelum gempa bumi itu berlaku. Ia memberi petanda dengan hanya melompat keluar dari akuarium beberapa jam sebelum kejadian.
2: Secubit fakta.
3: Sebab itulah masyarakat Jepun gemar memeliharanya. Kerana di negara Jepun, gempa bumi sering berlaku. Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

0: Auda mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berhemah. Pesanan dari kami di Nasional FM.
1: Ma, jangan tinggalkan Angah, Ma. Angah takut, Ma. Siapa akan lindungi Angah, Ma? Jangan nangis, nak. Mama yang silap. Mama indah tahu yang Mama makan itu plastik. Mama kan cuba bagi kau makan, tapi yang Mama makan plastik.
2: Lakonan tadi mungkin sama dengan situasi kehidupan laut. Pencemaran plastik akhirnya akan mencemar laut dan memberikan masalah kepada kehidupan marin serta mengancam kesehatan manusia. Semua pihak perlu prihatin kepada isu alam sekitar. Pesanan ini dari kami di National FM.
3: Ciri terbaru RTBGO.
4: Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTBGO di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
5: RTBGO, inspirations towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

0: hujan kadangkala lebat dan berpetir di peringkat kuning berwaspada. Dan Auda, negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang mana lazimnya akan berterusan sehingga September 2026 nanti. Jadi dinasihatkan di sini untuk para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Angin kencang boleh menjejaskan struktur-struktur yang tidak kukuh dan meningkatkan risiko pokok tumbang dan atap terbang, risiko banjir kilat terutama Auda yang tinggal di kawasan rendah dan juga mudah banjir serta kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Keadaan laut di paras sederhana ke bergelora adalah berbahaya bagi semua bot bersaiz kecil, semua aktiviti rekreasi dan juga sukan laut. Jadi itu dia sedikit nasihat yang dikongsikan oleh Pusat Ramalan Cuaca berkenaan dengan negara kita yang pada ketika ini sudah memasuki monsun barat daya, yang mana taufan Bawi dijangka secara tidak langsung akan mempengaruhi keadaan cuaca di negara kita dengan membawa hujan berpetir beserta angin kencang sekali-sekala. Baik, ada waktu sekarang 5.26 minit petang, sekejap saja lagi sekitar 5.30 minit petang tadi, 5.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita perdana disiarkan dari Studio Jubilee 1. Teruskan bersama Nasional FM. Dimuatkan selepas ini sebuah lagi kapsul Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Teruskan mendengar Nasional FM. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 8 Julai. Pada 8 Julai tahun 1497, Vasco da Gama memulakan pelayaran pertama bagi orang Eropah menuju ke India. Pada tahun 1889, terbitan pertama The Wall Street Journal dikeluarkan. Pada 8 Julai tahun 1937, Turkiye, Iran, Irak dan Afghanistan menandatangani Perjanjian Sadabat yang bertahan sehingga 5 tahun. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1976, satelit pertama Indonesia, Palapa A1, dilancarkan dari Pusat Angkasa Kennedy. Pada tahun 1994, Kim Jong-il mula mengambil alih kepimpinan Korea Utara. Dan pada 8 Julai tahun 1999, di Malaysia, Bandaraya Pintar Cyberjaya dirasmikan. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Audit 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Menyemarakkan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia memupuk perpaduan rakyat membina kemakmuran menuju kemajuan. Sama-sama kita berdoa semoga Allah melanjutkan usia Baginda Sultan. Daulat Kebawah Duli Tuan Batik.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National Anthem.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National. Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wala antum abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wala ana abidum ma abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: Wala antum abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.

0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.